أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: Sadaqallahu al-azim, alhamdulillah. Dan demikian tadi telah pun kita dengarkan bersama sebentar tadi bacaan Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan Auda mengikuti bacaan tersebut akan memberi manfaat kepada abis kita semua. Dan walaupun sekali lagi kepada yang memandu, berhati-hati kepada yang sedang bertugas, diucapkan selamat bertugas. Apapun Auda lakukan sepanjang hari ini, Auda sertailah ya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Auda sentiasa dalam perlindungannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Ketika orang yang beriman ditimpa musibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah putus berdoa kepada Allah dengan doa kunut nazilah, pagi dan petang, siang dan malam, memohon pertolongan dari

0: khawatir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

0: tips keselamatan pejalan kaki. Pastikan bis kita mudah dilihat. Pakai baju berwarna cerah pada waktu siang atau pemantul cahaya pada waktu malam. Berjalan di tempat yang terang, terutamanya semasa melintas jalan. Jika membawa anak-anak, pastikan mereka bukan berada berhampiran jalan terbuka dan sentiasalah pegang dan iringi mereka selalu. Elakkan gangguan. Simpan telefon bimbit. Peka dengan keadaan lalu lintas. Jangan gunakan fon telinga. Auda tidak dapat mendengar kenderaan yang menuju ke arah kita. Patuhi undang-undang lalu lintas. Cuba jangkakan tindakan pemandu kenderaan, contohnya jarak dan tahap kelajuan kenderaannya. Jangan andaikan pemandu akan mendahulukan pejalan kaki seperti Auda, walaupun kita terfikir bahawa setiap kenderaan punya brek untuk berhenti. Berjalan di tempat yang selamat. Gunakan lintasan zebra, lintasan berlampu isyarat atau jejantas semasa menyeberang jalan. Berjalan di laluan pejalan kaki atau di tepi jalan yang menghadap laluan trafik yang berlawanan. Ingat, pertama, pastikan keselamatan. Dua, jangan melintas sembarangan. Fikir dengan bijak dan waspada selalu.
1: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
2: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

Waktu sekarang 8.30 menit pagi, kita teruskan lagi rancangan telah pun disusun di Nur Islam untuk hari ini dengan Nabi Sekitam Kuti bersama menerusi rancangan Bimbingan Agama. Selamat mengikuti.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Aduh, kita bertemu lagi menerusi rancangan Bimbingan Agama dengan membawakan tajuknya Jangan Kedekut Kongsi Ilmu bersama dengan Yang Mulia Ustazah Siti Nuraini binti Haji Muhammad Hashim. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam. Kita dengarkan dan ikuti bersama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, pada kali ini rancangan bimbingan agama saya akan membawakan tajuk iaitu Jangan Kedekut Kongsi Ilmu. Berkongsi ilmu bukan sahaja membantu orang lain, malah ia adalah cara terbaik untuk ketani memantapkan dagi kefahaman diri sendiri. Kongsi ilmu ini bermacam-macam, iaitu sama ada ilmu yang akan ketani kongsi itu berupa contohnya ilmu masakan, berkongsi resepi, ilmu pelajaran, ilmu agama. Tidak rugi untuk ketani berkongsi sama. Seperti kata pepatah, ilmu yang tidak diamalkan, yakni atau dikongsi ibarat pohon yang tidak berbuah. Lagi sekali, berkongsi ilmu bukan sahaja membantu orang lain, malah ia adalah cara terbaik untuk memantapkan lagi kefahaman diri sendiri ketani. Seperti kata pepatah, ilmu yang tidak diamalkan, yakni atau tidak dikongsi, ibarat pohon yang tidak berbuah. Berikut adalah beberapa sebab mengapa kita perlu pemurah dengan ilmu. Ilmu semakin berkembang apabila kita mengajar atau berkongsi, ilmu tersebut akan lebih melekat dalam ingatan dan perspektif kita juga akan semakin luas. Membawa keberkatan. Dengan adanya ketani berkongsi ilmu akan membawa keberkatan. Ilmu yang bermanfaat dan dikongsi dianggap sebagai ilmu yang berkat kerana ia memberi nilai kebaikan kepada penyampai dan penerima. Dengan adanya ketani berkongsi ilmu, pahala ketani akan berterusan. Dalam konteks agama, menyebarkan ilmu yang bermanfaat adalah salah satu pelaburan akhirat yang pahalanya tetap mengalir walaupun kita sudah tiada. Dengan adanya ketani berkongsi ilmu, ia boleh menjaga kita. Berbeza dengan harta yang perlu kita jaga, ilmu pula yang akan menjaga dan melindungi pemiliknya. Jadi, jangan risau untuk rugi jika berkongsi. Dunia hari ini memang memerlukan lebih banyak infak ilmu untuk kemajuan bersama. Jangan kedekut ilmu, kerana ilmu yang dikongsi akan terus berkembang bila orang lain berjaya kerana tunjuk ajar kita, pahala tetap mengalir. Tidak rugi langsung berkongsi pengetahuan, malah kerja jadi lebih mudah bila semua orang sama-sama tahu. Hanya tiga perkara yang boleh dibawa selepas mati, iaitu sedekah jariah, doa anak yang soleh dan ilmu yang memberi manfaat kepada orang lain.

kita juga jangan sombong dengan orang dan kena jadi orang yang tidak segan bertanya, sebab realitinya kita bukan tahu serba-serbi. Jadi untuk belajar, kita kena berada di sekeliling orang yang berilmu dan lebih pintar daripada kita. Sama juga, kalau kita nak berjaya di akhirat, kita perlu mendampingi orang yang ada ilmu agamanya. Ilmu itu lebih berharga daripada kekayaan. Kerana kekayaan boleh hilang dan harus selalu dijaga. Sementara ilmu akan selalu melindungimu dan terus berkembang dalam dirimu. Seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Talib, itu lebih baik dari kekayaan kerana kekayaan harus dijaga sedangkan ilmu menjagamu. Dengan ilmu, kita tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Jangan kedekut ilmu sampai ketani akan dilaknat. Menyembunyikan atau kedekut ilmu adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam dan pelakunya diancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang enggan membagikan ilmu, terutama ilmu agama, akan disiksa di akhirat. Bahkan diancam dengan kekangan api neraka. Di antara perkara penting yang perlu kita ketahui mengenai dengan kedekut ilmu, iaitu ancaman laknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu menyembunyikannya, Allah akan mengekangnya dengan kekangan api neraka pada hari kiamat. Menyembunyikan ilmu dikategorikan sebagai dosa yang besar. Perkongsian ilmu. Berbagi ilmu adalah bentuk infak yang menjadi amal jariah, yakni saham yang pahalanya terus mengalir. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tidak diamalkan dan tidak diajarkan disamakan seperti pohon yang tidak berbuah, tidak memberikan manfaat. Sebaliknya, menyebarkan ilmu adalah kewajipan yang mendatangkan pahala besar, kemuliaan dan memudahkan jalan menuju ke syurga. Dalam ajaran Islam, sifat kedekut ilmu atau menyembunyikan pengetahuan yang bermanfaat sangat dilarang dan pelakunya diancam dengan hukuman yang berat di akhirat kelak. Berikut adalah beberapa balasan bagi mereka yang enggan berkongsi ilmu. Di antaranya ialah akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menyembunyikan kebenaran atau ilmu yang sepatutnya disampaikan boleh mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh makhluk. Terdapat hadis masyhur yang menyatakan bahawa sesiapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu lalu dia menyembunyikannya, Allah akan mengekangnya dengan tali kendali, yakni kekang daripada api neraka pada hari kiamat kelak. Yang enggan berkongsi ilmu, iaitu kedekut, akan kehilangan keberkatan. Ilmu yang tidak dikongsi atau tidak diamalkan diibaratkan seperti pohon yang tidak berbuah, di mana ia tidak memberi manfaat kepada diri sendiri maupun orang lain. Enggan berkongsi ilmu, terputusnya pahala jariah. Salah satu amalan yang pahalanya terus mengalir selepas ketani mati adalah ilmu yang bermanfaat. Jika kita kedekut ilmu, kita secara tidak langsung menutup peluang untuk mendapat bekalan pahala berterusan di alam kubur. Sebaliknya, Islam sangat menggalakkan umatnya untuk menyampaikan ilmu walaupun hanya satu ayat, kerana ia merupakan bentuk infak yang sangat bernilai untuk membantu orang lain dan memudahkan jalan kita untuk ke syurga. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oh, demikian sementara tadi kita telah mendengarkan rancangan bimbingan agama membawakan tajuknya Jangan Kedekut Kongsi Ilmu. Disampaikan oleh Yang Mulia Ustazah Siti Nuraini binti Haji Muhammad Hashim. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam. Hingga kita bersama lagi, sekian aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Tarikh Islam.
1: Bersama Tarikh Islam, hanya di Nur Islam FM, Radio Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh Islam. Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah di Gua Hira. Gua Hira terletak di atas Jabal Nur, kira-kira 5 km jauhnya

dari kota Mekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu pergi dan bermalam di Gua Hira sebelum menjadi rasul. Tujuan baginda mengasingkan diri di Gua Hira ialah untuk beribadah dan memikirkan mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Gua Hira itulah baginda mengasingkan diri dari kesibukan dunia dan menumpukan perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Baginda tidak bersetuju dengan perbuatan menyembah berhala yang menjadi warisan datuk nenek orang-orang Arab. Isteri baginda, Sayyidatuna Khadijah, memberi sokongan kepada baginda dengan menyediakan bekalan makanan. Perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah petunjuk dan tanda baginda akan menjadi rasul. Semakin dekat masanya baginda menerima wahyu, semakin kerap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah di Gua Hira. Tarikh Islam. Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, sudah demikian tadi telah pun kita dengarkan bersama menerusi rancangan Tarikh Islam sebentar tadi, dan tepat pada pukul 9 pagi nanti sudah akan terus saja bersama mengikuti menerusi bacaan Ratib Al-Atas. Terus bersama kami, Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani.

0: Nak apa alai?
1: Habis bateri, Ma. Laju, Ma. Charging, charging.
0: Kawannya beri watir. Babahnya!
2: Kenapa kan laling teriak-teriak aneh?
0: Ni bah mobil si Alay habis bateri ah. Mana chargingnya?
2: Lai, sedang-sadang tabung mobil lah ni. Ya, Kementerian Kesehatannya, kalau umur di bawah 2 tahun, langsung dah boleh screen time ni. Kalau umur 2 tahun hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. Kalau umur 6 tahun ke 12 tahun, maksimum 2 jam sehari yang boleh screen time ni.
0: Ih, berijab jua babahnya. Kalau lebih screen time, apa jadinya?
2: Babah ni bukan pulang pakar. Tapi kalau ikut guideline Kementerian Kesehatan, mun lebih screen time ni ditakuti merusakkan mata, tidur terkacau, tumpuan pun jadi kurang.
0: Hah? Sekali? Kan bahapa ti si Alay ani. Kesian ni berkusuta.
2: Suruh buka abun ke apakah? Bah, anda bapak cuma ni saja. Sekarang tani sama-sama main di luar bersiuk-siuk tani.
0: Ah, benar jua ah.
3: Skin berpada,
1: anak terjaga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan sokongan Kementerian Kesehatan dan kerjasama Radio Television Brunei. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.moh.gov.bn.
4: Kanser merupakan ketumbuhan dan penyebar sel-sel yang tidak terkawal. Terdapat lebih 100 jenis kanser yang boleh menjejaskan mana-mana bahagian badan kita. Kanser penyebab nombor 1 kematian pada tahun 2004 dan 2005 di negara Brunei Darussalam. Kanser-kanser yang lazim berlaku di kalangan masyarakat Brunei ialah kanser paru-paru, kolorektal, serviks dan buah dada. Auda boleh mencegah dari mengidap kanser dengan mengamalkan permakanan sehat, berkhasiat kegiatan fizikal dan tidak merokok. Cegahlah kanser dari kehidupan Auda. Auda mampu merubahnya.

0: Udah peringat yang dirahmati Allah. Itu sekarang 9.29 menit pagi untuk pertemuan kita Isnin 28 Zulhijjah 1447 Hijrah 15 Jun 2026 masih menerusi ruangan salam duha untuk pertemuan kita pada hari ini. Tadi telah pun Auda dengarkan bersama menerusi bacaan ratib al-atas, dan insyaAllah sebentar saja lagi Auda akan dapat mengikuti bersama menerusi tazkirah malam munajat, dan menyusul saja selepas itu lakasta menghafal akan bersama Auda. Walaupun terima kasih dan terus dia bersama di Nur Islam 93.3 dan 94.9 FM di mana saja Auda mengikuti siaran Nur Islam FM. Terima kasih, dan insyaAllah di Nur Islam akan setiasa memberikan rancangan menarik berbentuk agama dan ilmiah. Mudah-mudahan dengan cara ini Auda akan memberi ilmu pengetahuan dan juga manfaat kepada bis kita semua. Dan kepada yang memandu, berhati tindaknya. Kepada yang sedang bertugas, diucapkan selamat bertugas. Apapun Auda lakukan sepanjang hari ini, Auda sertai lahir dengan doa. Mudah-mudahan kita akan setiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terus-terusnya Auda kita ikuti bersama tazkirah malam munajat.
1: Tazkirah malam munajat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama menerusi tazkirah malam munajat. Pada kali ini kita akan bersama untuk mengikuti tazkirah malam munajat yang akan bawakan tajuk Menjelang Rabiul Awal, yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Awang Ahmad Muzaffar bin Haji Marsidi, da'i bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Kita ikuti bersama
1: tazkirah malam munajat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa dia telah menciptakan 12 bulan. 12 bulan yang merupakan makhluk Tuhan pencipta alam. Ada bulan yang mempunyai kelebihannya tersendiri, seperti bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah dan sebagainya. Kan ada bulan yang menjadi istimewa oleh kerana peristiwa yang terdapat di dalamnya. Salah satunya adalah bulan Rabi'ul Awal. Bulan Rabi'ul Awal adalah bulan di mana berlakunya tiga peristiwa penting dalam sejarah peradaban manusia. Yang pertama adalah bulan Rabi'ul Awal adalah bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ul Awal membawa erti musim spring ataupun musim bunga yang pertama. Bagaimana hidupnya bumi yang sebelumnya kering kembali hidup dengan tumbuhnya kembali daun-daun dan pokok-pokok dan bunga-bunga. Semua itulah jua bumi yang mati dan bumi yang gelap dengan gelapnya jahiliyah hidup kembali dengan lahirnya seorang lelaki yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya cahaya yang menerangi seluruh kehidupan dunia yang penuh dengan kegelapan. Lahirnya seorang manusia yang bergelar As-Sadiqul Amin, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Peristiwa yang kedua adalah bulan Rabiul Awal, bulan bermulanya perjalanan hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ke Madinah. Satu Rabi'ul Awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Gua Thur menuju ke Yathrib. Hijrah, perjalanan yang merubah corak peradaban manusia. Perjalanan yang menandakan bermulanya kebangkitan Islam di muka bumi dan perjalanan yang membawa erti pengorbanan dan perubahan. Manakala peristiwa yang ketiga adalah bulan Rabi'ul Awal, bulan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang amat menyedihkan bagi seluruh dunia. Dan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang pasti menemui kematian. Biarpun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sejarah membuktikan bahawa Islam masih lagi tersebar luas. Hasil didikan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, mereka terus mencorak langkah menyambung misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan indah kami utuskan engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Walaupun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, baginda melalui Islam yang disebarkannya telah dan masih menjadi rahmat bagi seluruh alam. Biarpun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam masih boleh kita ni hidupkan di dalam jiwa kita ni. Mari kita ni menghidupkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Menjelang Rabiul Awal, mari kita ni hayati kembali sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana usaha dan pengorbanan baginda memulakan dakwah dan menyebarkannya sehingga kita ni pada hari ini mampu menikmati nikmat Islam dan nikmat iman. Bulan Rabiul Awal, bulan bermulanya momentum manusia. Bulan bermulanya kebangkitan peradaban manusia. Dan bulan bermulanya rahmat bagi sekalian alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah Malam Munajat.
2: Alhamdulillah, auda pendengar yang dirahmati Allah, demikian tadi kita telah bersama mengikuti Tazkirah Malam Munajat membawakan tajuk Menjelang Rabiul Awal yang telah pun disampaikan oleh Yang Mulia Awang Ahmad Muzaffar bin Haji Marsidi, Da'i Bertauliah Majlis Ulama Islam Brunei MUIB. Mudah-mudahan apa yang telah pun disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz waktu tadi akan dapat memberikan nilai tambah kepada kita semua dalam sama-sama kita mengisi bulan Rabiul Awal dalam mengenangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

تب منه ولم ترضه ولم تنسه وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا إلى التوبة منه بعد جرآتنا على معصيتك فإننا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا الله وهي Tuhan kami perkara-perkara yang telah kami lakukan daripada perbuatan-perbuatan yang dikau larang dalam tahun ini maka kami belum bertaubat daripadanya padahal Tuhan kami tiada meridainya dan Tuhan kami memang tiada lupakannya Tuhan yang tiada bersifat lupa dan Tuhan kami berlembut tiada mengadabkan kami malah memberi peluang supaya kami bertaubat selepas kami menceburkan diri melakukan maksiat itu maka kami sekalian ya Allah mohon keampunan-Mu wahai Allah ampunkanlah kami dan mana-mana perbuatan yang telah kami lakukan sepanjang-panjang tahun ini yang Tuhan kami meridainya dan Tuhan kami telah pun menjanjikan ganjaran pahala karenanya maka kami sekalian mohon ya Allah Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan semoga Tuhan kami perkenan akan perbuatan amal bakti yang telah kami lakukan itu dan tidak Tuhan kami hampakan harapan kami ya Allah Tuhan yang Maha Pemurah.

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita akan menghafal ayat ke-28 dari surah As-Sajdah.

0: Amin.
1: Kita nih ulangi menghafal ayat ini.
0: Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin.
1: Dan mereka, yakni orang kafir, berkata, yakni dengan mengejek, bilakah datangnya hari kemenangan itu, jika betul kamu orang yang benar?
0: Sadaqallahul azim.
1: Lakastah menghafal. Pengenalan surah As-Sajdah. Surah ini dinamakan As-Sajdah kerana pada surah ini terdapat ayat sajdah, yaitu ayat 15 yang menerangkan bahawa orang yang beriman kepada Allah, apabila sahaja mendengar atau membaca ayat-ayat Allah, mereka akan segera bersujud kepadanya. Sebagaimana surah-surah makkiyah yang lain, surah ini membahaskan tentang dasar akidah Islam, seperti keimanan kepada Allah, percaya kepada Rasul-Rasulullah, kitab-kitabnya, hari kebangkitan, setelah kematian, dan hari kiamat. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

Belau dan pendengar yang dirahmati Allah, nampaknya hingga setakat sini saja dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah sudah akan ditemani oleh rakan tugas yang lain pula bagi meneruskan lagi rancangan telah pun disusun dan di Nur Islam untuk Auda pada keluarannya pada kali ini. Dan jika ada kesalahan saya lakukan, saya ingin mohon maaf. Dan untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, pada satu hari sebanyak 100 kali, adalah baginya kebaikan seumpama memerdekakan 10 orang hamba. Dicatat pula baginya 100 kebaikan dan dihapuskan daripadanya 100 macam kejahatan. Dan dia terpelihara pada hari itu daripada gangguan syaitan sehingga ke petang. Tidak datang seorang pun pada hari kiamat dengan yang lebih baik daripada amalannya, melainkan orang yang beramal banyak. Dan baginda bersabda lagi, sesiapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdih pada satu hari sebanyak 100 kali, niscaya dihapuskan kesalahan-kesalahannya, walaupun yakni kesalahannya itu umpama buih di laut. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Ketahui tanda-tanda awal strok haba dan segera berjumpa doktor bagi mendapatkan rawatan jika mengalami tanda-tanda berkenaan. Antara tanda-tanda strok haba termasuklah mengalami suhu badan yang tinggi, merasa pening, kurang berpeluh walaupun cuaca panas, kulit kemerahan, kering dan panas, mengalami kelemahan atau kekejangan pada otot, merasa mual dan muntah, denyutan jantung yang cepat, pernafasan yang cepat dan cetek, perubahan tingkah laku seperti kekeliruan, hilang orientasi atau kekejutan, sawan dan tidak sedarkan diri. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai untuk sentiasa bersiap sedia dan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya ketika menghadapi cuaca panas dan gelombang haba dan seterusnya akan memberikan maklumat kepada orang ramai dari semasa ke semasa. Bagi sebarang perkembangan terkini, orang ramai boleh mengunjungi laman web Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau mengikuti media sosial rasmi @mohbrunei atau menghubungi talian Darussalam 123.
1: Kini, inovasi terbaru, aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
1: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmonia FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
1: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 123. RTB Go dan kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

0: nuklear. Sementara Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al-Thani mengharapkan kesemua pihak terlibat mengadakan rundingan dengan semangat positif dan membina. Rakyat dan penduduk Lebanon di Beirut menzahirkan harapan tentang potensi perjanjian Amerika Syarikat dan Iran memberikan peluang gencatan senjata meluas di rantau berkenaan. Sementara rejim Israel dilaporkan berkata ia tiada kaitan dengan perjanjian Amerika Syarikat dan Iran. Dalam tempoh 24 jam sahaja, rejim Zionis itu melancarkan serangan ke atas lebih 70 tapak di Lebanon. Serangan rejim Israel ke atas Lebanon berterusan di sebalik beberapa gencatan yang diumumkan oleh Amerika Syarikat selaku hos rundingan damai antara kerajaan Lebanon dan rejim Israel. Perkhidmatan kecemasan Palestin di wilayah Tebing Barat yang diduduki dikerahkan ke sebuah masjid berdekatan Ramallah berikutan serangan penduduk haram Israel. Ketua Majlis Perkampungan Burqa berkata penyerang menyalakan api di tempat masuk masjid. Pada malam sebelumnya, satu serangan dilancarkan di kawasan berdekatan Pekan Deir Dibuan dengan penduduk haram Israel membakar dua buah kenderaan milik rakyat Palestin. Perdana Menteri Britain Tuan Keir Starmer mengalu-alukan ketibaan Perdana Menteri Jepun Puan Sanae Takaichi di Downing Street. Kedua-dua pemimpin itu mengadakan perjumpaan menjelang sidang kemuncak G7 yang bermula hari ini hingga 17 Jun di Avion Land Bonds. Sidang kemuncak mengumpulkan para pemimpin dari Perancis, Kanada, Jerman, Itali dan Amerika Syarikat serta Kesatuan Eropah. Menurut siaran akhbar dari Kerajaan United Kingdom, kedua-dua negara dijangka menandatangani perjanjian pelaburan yang akan mewujudkan puluhan ribu pekerjaan baharu dan lebih $18 bilion dalam keuntungan ekonomi. Korea Utara menegaskan tuntutan menghapuskan senjata nuklear di negara itu ditamatkan secara muktamad dan tidak boleh diubah sambil mengutuk perbincangan terkini antara Amerika Syarikat dengan Korea Selatan berhubung usaha memperkukuh pencegahan nuklear. Jurucakap Kementerian Luar Setempat berkata retorik serta kerjasama Amerika Syarikat dan sekutunya yang didakwa bertujuan mengancam Pyongyang dengan senjata nuklear tidak akan menjejaskan kedudukan Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklear. Perkembangan ekonomi indeks Nikkei Jepun melonjak lebih 4% hari ini setelah laporan Amerika Syarikat dan Iran mencapai perjanjian untuk menamatkan peperangan di Timur Tengah. Nikkei 225 naik 4.21%, manakala tanda aras indeks Kospi Korea Selatan meningkat 4.97%. Sementara harga minyak menjunam jatuh lebih 4%, West Texas Intermediate susut 4.39% pada $81.15 setong di Tokyo setelah mengumumkan Pakistan mengenai pencapaian perjanjian. 11 penerjun udara dan seorang juruterbang maut dalam nahas pesawat persendirian di Butler, Missouri. Nahas berlaku berdekatan lapangan terbang Butler Memorial, kira-kira 100 km dari selatan bandar Kansas. Laporan akhir mengenai punca nahas dijangka memakan masa 12 ke 24 bulan. Sementara 6 maut dalam kejadian pertempuran dua helikopter di Rio de Janeiro, Brazil. Helikopter terlibat kemudian dilaporkan terhempas di kawasan tempat meletak kenderaan elektrik sekaligus mencetuskan kebakaran. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya menerusi siaran berita perdana jam 1 tengah hari.

ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.

0: rtb.pn.
1: RTBGO, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أودا الحمد لله بدمانا kita hari ini Isnin 28 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 15 Jun 2026 Masihi. Dan pertemuan kita di ruangan Salam Nur insyaAllah sehingga jam 2 petang nanti membuatkan rancangan-rancangan yang telah pun disediakan dan disusun, antaranya bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari Surah Yasin pada pukul 10.30 minit pagi, diikuti dengan rancangan Irsyad Hukum Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri pada pukul 11 pagi. Munajat Kelolaan Pusat Dakwah Islamiah akan ke udara pada pukul 11.30 minit pagi, manakala Mahfuzah pada pukul 12.30 hari. Dan sebagai panduan kita bersama, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Zuhur ialah pada pukul 12.22 minit tengah hari. Tepat jam 1 tengah hari, siaran berita perdana akan ke udara dari Studio Jubli 1.

Dari Anas radhiyallahu an katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku ampuni bagimu segala dosamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, kalau telah sampai segala dosamu ke awan langit, kemudian engkau memohon keampunanku, niscaya aku ampuni engkau. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalau engkau datang kepadaku dengan kesalahan-kesalahan sepenuh bumi ini, kemudian engkau menemui aku dalam keadaan engkau tiada mempersekutukan aku dengan sesuatu pun, niscaya aku berikan kepadamu keampunan dengan sepenuh bumi. Hadis Hasan Sahih.

Audio, sekarang pukul 10.30 minit pagi. Baiklah, Audio, kita teruskan dengan mendengarkan bacaan ayat-ayat Sosial Quran dari Surah Yasin selepas ini. What?

Dunia kurniakanlah kebaikan di dunia dan di akhirat, dan hindarilah diriku dari azab api neraka.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

Baiklah, audio berikutnya kita teruskan dengan mendengarkan rancangan Irsyad Hukum Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri selepas ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah rahmatnya jua kita ini diberi kesempatan lagi untuk bersama menulis rancangan Irsyad Hukum Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri. Untuk keluarannya kali ini, insyaAllah kita tani akan meminjangkan mengenai tajuk Zikrullah, Ketahui Hakikat, Adab dan Hukum-Hakamnya, siri pertama. Jadi untuk menghuraikan dan menjelaskan perkara ini bersama kita ini ialah Yang Mulia Ustaz Rosli bin Haji Jumat, Ketua Urustia Fatwa Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Ustaz, sebagai muqaddim awal berkaitan dengan tajuk Irsyad Hukum Ketani pada kali ini, Ketani ingin mengetahui apakah maksud kalimah atau perkataan zikir itu, Ustaz. Silakan.
1: Terima kasih Tuan Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أودى مسلمين ومسلمات yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk Irsyad Hukum pada keluarannya pada kali ini memang sangat menarik, Tuan Pengerusi, ya. Memandangkan negara ini tersuhur dengan panggilan negara zikir. Bagi menjawab soalan Tuan Pengerusi yang pertama itu tadi, iaitu mengenai maksud daripada kalimah

0: zikir. Zikir dari sudut bahasa mengandungi dua makna, iaitu maknanya yang pertama, sesuatu yang dilafazkan dengan lidah, dan yang kedua, mengingat dalam hati, yakni lawan bagi lupa. Manakala dari sudut istilah pula, ia mengandungi dua makna, iaitu makna umum dan makna khusus. Istilah zikir dalam maknanya yang umum ialah mengingati Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan melafazkan atau menyebutkan akan zat-Nya, sifat-sifat-Nya, perbuatan-perbuatan-Nya, hukum-hakam yang disyariatkan-Nya, membaca kitab-Nya, memohon dan meminta doa kepada-Nya, memuji dan mensucikan-Nya, atau dengan mentauhidkan, memanjatkan puji dan syukur ke atas-Nya dan mengagungkan-Nya. Istilah ini merupakan istilah umum bagi zikir yang merangkumi semua perbuatan yang dilakukan dengan tujuan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan ta'rif ini, semua zikir, wirid, doa, perbuatan membaca Al-Quran dan seumpamanya termasuk dalam maksud zikir. Penggunaan lafaz zikir dalam istilah umum ini ada disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari. Katanya, dan lafaz zikrullah juga dipergunakan dengan maksud mengerjakan secara berterusan amalan-amalan yang diwajibkannya ataupun yang disunatkannya, seperti membaca Al-Quran, membaca hadis, mempelajari ilmu dan mengerjakan sembahyang sunat. Manakala istilah zikir dalam maknanya yang khusus pula ialah melafazkan puji-pujian, yakni membaca zikir ke atas Allah Subhanahu wa taala. Zikir menurut istilah ini tertumpu kepada lafaz-lafaz zikir yang tertentu. Dari itu, perbuatan membaca Al-Quran, berdoa dan sebagainya tidak termasuk dalam istilah zikir dalam pengertiannya yang khusus. Imam Ibn Allan rahimahullah berpendapat bahawa istilah khusus ini adalah maksud zikir yang hakiki, manakala zikir dalam perkata yang lain daripada maksud tersebut, yakni seperti membaca Al-Quran dan berdoa, hanyalah zikir dari segi majazi, yakni kiasan sahaja. Menurut beliau, zikir itu adalah lafaz kata-kata pujian dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan kepada kita untuk melafazkannya sebagai ibadat. Allahu a'lam bissawab.
1: Ya Ustaz, Ustaz telah pun menjelaskan tadi tentang apa yang dimaksudkan dengan perkataan zikir dari sudut bahasa dan istilahnya serta maksud penggunaannya dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kita ini ingin tahu pula Ustaz, dengan lafaz zikir itu sendiri, adakah terdapat pelbagai jenis dalam pengucapan zikir itu, dan jika sekiranya terdapat bermacam-macam jenis, jadi jenis yang manakah yang afdal untuk diamalkan? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Tuan Pengerusi. Terdapat dua jenis lafaz zikir, yaitu pertama zikir-zikir ma'thur, bermaksud zikir-zikir yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yang diajarkan dan dianjurkan atau dibuat sendiri oleh baginda. Antara zikir jenis ini ialah zikir menaiki kenderaan, sebagaimana dalam surah Az-Zukhruf ayat 13 dan 14. Lafaz-lafaz tahlil, tasbih, tahmid, takbir, hawqalah, istirja', basmalah, bacaan salawat, talbiyah, hasbalah, doa ketika melihat hujan, bacaan ketika hendak tidur dan seumpamanya. Jenis zikir, lafaz zikir kedua pula ialah zikir-zikir tidak ma'thur, iaitu zikir-zikir yang tidak warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran maupun Al-Hadith, yang tidak ada diajarkan dan tidak ada dianjurkan atau dibuat sendiri oleh baginda. Contohnya, zikir-zikir yang diamalkan oleh para sahabat, para ulama dan sebagainya. Menurut syarak, kedua-dua jenis zikir ini boleh diamalkan. Bagaimanapun, beramal dengan zikir yang ma'thur adalah lebih afdal daripada beramal dengan zikir yang direka oleh manusia biasa, kerana dengan mengamalkan zikir yang ma'thur itu merupakan iqtida, yakni mengikut atau mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Ya, para pendengar yang dirahmati Allah, dari penjelasan ustaz tadi kita ini telah pun mengetahui jenis-jenis zikir yang boleh diamalkan. Jadi untuk lebih ragap hati, kita ini untuk mengamalkan zikir-zikir ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Tafsirnya, kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang, maka ingatlah Allah ketika kamu berdiri dan duduk serta ketika kamu berbaring. Surah An-Nisa ayat 103. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi dalam surah Al-Ahzab ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, mengingat Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sabaqal mufarridun qalu wa mal mufarriduna ya Rasulullah qal adh-dhakirun Allah katsiran wadh-dhakirat. Maksudnya, golongan al-mufarridun telah pun mendahului. Para sahabat lalu bertanya, dan siapakah golongan al-mufarridun itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, kaum lelaki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Daripada Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqidh dhahabi wal wariq wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala. Qala dhikrullahi ta'ala. Faqala Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, ma syai'un anja min 'adzabillahi min dzikrillah. Maksudnya, maukah kamu aku beritahukan tentang amalan kamu yang paling baik dan paling suci di sisi Allah serta paling meninggikan kedudukan pada darjat kalian, dan ia lebih baik berbanding menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik berbanding kamu bertempur dengan musuh lalu kamu memenggal kepala mereka dan mereka memenggal kepala kamu? Para sahabat menjawab, sudah tentu. Lalu baginda menjawab, zikrullah ta'ala. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, tidak ada sesuatu pun yang lebih menyelamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala selain zikrullah. Wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih Ustaz. Para pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah tadi penjelasan berhubung dengan tajuk zikrullah, ketahui hakikat, adab dan hukum-hakamnya, yang telah pun dihuraikan sebentar tadi oleh Yang Mulia Ustaz Rusli bin Haji Jumat, Ketua Urusdia Fatwa, Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan itu tadi akan mendatangkan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan kepada kita semua, khususnya dalam kita melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan menyambung lagi penjelasan mengenai tajuk yang sama di keluarannya yang akan datang. Akhirnya disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Audio rancangan Irsyad Hukum Sementara tadi merupakan kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, dan diterbitkan untuk siaran oleh Hajah Nuriati, Haji Timbang.

0: Ni baro naman niya sajok.
1: Mari, ejas lagi suhuy ko na ni.
0: Biar jua sajok niya malastak.
1: Mun miya ni, baro ada fail macam liat wayang. Eh, mana cari muktibian niya?
0: Nah, cak.
2: Astagfirullahalazim. Abang Anita benar. Sudah termasuk ikun. Kipas lagi speednya 5. Membazir benar kan elektrik. Nah, aneh lagi suara TV nyaring dipasangnya. Nyaman cuma sih tidurnya.
0: Alay balik sudah. Maaf ya Lai. Lalai sadar ko. Tidur abang di sofa ni. Nyaman barasa angin ikon na sama kipas ah. Paus-paus.
2: Aha, oh. Indah salah abang tidur ato. Tapi nya ani bah. Luan bo pasang ikon kipas sama TV ah. TV langsung indah ada beliat. Ia pulang melihat kita. Dibiarkan tiap pulang berpancar-pancar.
0: Aw benar jua, ini sengaja lah. Astagfirullahalazim, membazir elektrik benar cara abang aneh. Eh, maafkan abang lah ya.
2: Indah apa-apa bang, difahami. Ganya, perlu jo kita ni pantau penggunaan elektrik kita ni ani bang. Walau tak sekarang ani udah menggunakan sistem prabayar.
0: Aw lah, prabayar pun menggunakan duit jua tu ah. Mun udah balik-balik memberi kredit untuk mericas, sama juga namanya membazir tu lah ya.
2: Oh, benar tu.
3: Pantau dan kawalah penggunaan tenaga elektrik habis kita. Berjimat sekarang, untung di masa mendatang.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ya Allah, bukakanlah pintu hatiku sebagaimana orang-orang yang arif. Kurniakanlah kepadaku kefahaman nabi-nabi dan ilham para malaikat yang hampir denganmu. Dengan rahmatmu, wahai Tuhan, yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Shadaqallahul Azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Baiklah, audio kita teruskan berikutnya dengan mendengarkan munajat kelolaan Pusat Dakwah Islamiah selepas ini.

doa agar dijauhkan dari siksa neraka jahannam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neraka jahannam adalah tempat paling dahsyat dan mengerikan yang diciptakan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat ini kelak disediakan bagi manusia yang derhaka kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suka dan gemar melakukan maksiat dan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 179 yang terjemahannya, dan demi sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahannam kebanyakannya dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, yakni tetapi mereka tidak menggunakan untuk memahami dengannya, yakni ayat-ayat keterangan Allah. Dan mereka mempunyai mata, yakni tetapi mereka tidak menggunakan untuk melihat dengannya, yakni bukti-bukti kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, yakni tetapi mereka tidak menggunakan untuk mendengar dengannya, yakni ajaran dan petunjuk Allah. Mereka itu seperti binatang ternakan, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Sesungguhnya Al-Quran juga telah menghuraikan berbagai siksaan berat yang terjadi di neraka jahannam. Berbagai-bagai siksaan ini tentu menunjukkan tingkat kesalahan yang berbeza-beza di antara para penduduk neraka, selain memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, neraka itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu yakni telah ditetapkan untuk golongan tertentu daripada neraka. Surah Al-Hijr ayat 44. Oleh sebab itu, kita hendaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di akhir kelak kita terhindar daripada siksaan neraka jahannam yang mengerikan dengan selalu membaca doa ini. Rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghorama. Terjemahannya, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab neraka jahannam daripada kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah sentiasa kekal. Doa ini dipetik daripada surah Al-Furqan ayat 65. Maka hendaklah kita memohon dengan bersungguh-sungguh agar kita dijauhkan daripada azab neraka jahannam. Di samping itu, kita hendaklah mempersiapkan diri kita dengan mendekatkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala serta melakukan amal-amal soleh.

0: Tips kesihatan.
1: Teknik mudah untuk lebih sihat aktif. Senaman menggunakan tali skipping adalah antara senaman yang terbaik. Senaman ini nampak mudah, namun ramai yang tidak tahu kebaikannya terhadap kesihatan. Antara kebaikan senaman skipping ialah membakar kalori dengan berkesan. Baik untuk kesihatan jantung, mampu mengurangkan lemak pada bahagian perut, menguatkan tulang, menajamkan minda dan mengurangkan risiko kecederaan kaki. Cara cepat menurunkan berat badan. Skipping adalah senaman yang paling bagus. Dilakukan 15 minit sahaja, boleh membakar kalori sebanyak 200 hingga 300 kalori. Senaman seperti berbasikal dan jogging tidak boleh membakar kalori sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Senaman ini dilakukan dengan membuat lompatan seberapa banyak yang mampu. Kesannya membuatkan kesemua otot pada anggota tubuh badan menjadi aktif dan kuat. Kesimpulannya, skipping adalah antara senaman yang boleh dilakukan tanpa memerlukan keluar rumah atau berkumpul dengan orang ramai. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.my.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan hidup.

0: Renungkanlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Hai Ali, sedekah sembunyi itu memadamkan kemurkaan Allah dan menarik keberkatan dan rezeki yang banyak. Berpagi-pagilah kamu dengan mengeluarkan sedekah, karena bala itu datangnya pada sebelum pagi, maka sedekah itu akan menolak qada di udara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kancah kehidupan seseorang, kadangkala akan menghadapi sesuatu yang tidak disukainya, atau kadang-kadang sengaja ditakuti oleh orang-orang yang iri dengan cara menipu dan memfitnah agar terjadi sesuatu yang buruk dan tidak diingini, yang menyebabkan diri kita berduka cita dan mendapat kesusahan besar. Dan kadang-kadang terjadi kesempitan hidup dalam diri seseorang itu. Oleh yang demikian, selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita pastinyalah akan bersabar dalam menghadapi liku-liku hidup ini. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada mengajarkan kepada kita doa Nabi Allah Yunus alaihi salam yang dapat diamalkan, di mana siapa yang membaca doa ini 3 kali dalam sehari, maka akan dikabulkan doanya, yaitu bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, atau bagi orang yang dalam kesempitan dan orang yang berhutang. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, yang bermaksud, sesungguhnya bahwa doa saudaraku Yunus alaihi salam adalah mengherankan. Permulaannya tahlil, pertengahannya tasbih, dan penutupnya pernyataan atas dosa. Bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, orang yang dalam kesempitan, dan orang yang berhutang, yang membaca doa ini sebanyak 3 kali sehari, melainkan dilapangkan daripadanya dan dikabulkan baginya doa itu. Adapun doa Nabi Allah Yunus alaihi salam itu ialah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku dari orang-orang yang zalim. Jadi, marilah kita sama-sama mengamalkan doa ini. Semoga segala kesempitan yang dihadapi akan dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. RTB Go.
2: Aplikasi TV Android RTB Go. Go, go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.

Audah Al-Quran adalah kalamullah yang berupa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana turunnya Al-Quran kepada umat manusia melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah suatu yang sia-sia. Sebaliknya, Audah untuk mengajar kita manusia tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala serta panduan bagi kehidupan manusia di dunia dan juga di akhirat. Malah Audah Al-Quran menjadi petunjuk dan juga penyuluh jalan untuk umat Islam bagi mengelakkan mereka tergelincir daripada landasan Islam yang sebenar.

0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi Ra'sul Zunubi Al-Kazibu. Ra'sul Zunubi Al-Kazibu. Pokok dosa itu adalah kebohongan. Pokok dosa itu adalah kebohongan. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini, Ra'sul Zunubi Al-Kazibu. Ra'sul Zunubi Al-Kazibu. Pokok dosa itu adalah kebohongan. Pokok dosa itu adalah kebohongan. Assalamualaikum ila liqa ma'assalamah.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dalam kancah kehidupan seseorang, kadangkala akan menghadapi sesuatu yang tidak disukainya, atau kadang-kadang sengaja ditakuti oleh orang-orang yang iri dengan cara menipu dan memfitnah agar terjadi sesuatu yang buruk dan tidak diingini yang menyebabkan diri kita berduka cita dan mendapat kesusahan besar. Dan kadang-kadang terjadi kesempitan hidup dalam diri seseorang itu. Oleh yang demikian, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pastinyalah akan bersabar dalam menghadapi liku-liku hidup ini. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada mengajarkan kepada kita doa Nabi Allah Yunus alaihi salam yang dapat diamalkan, di mana siapa yang membaca doa ini 3 kali dalam sehari maka akan dikabulkan doanya, yaitu bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, atau bagi orang yang dalam kesempitan dan orang yang berhutang. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, yang bermaksud, sesungguhnya bahwa doa saudaraku Yunus

0: daripadanya dan dikabulkan baginya doa itu. Adapun doa Nabi Allah Yunus alaihi salam itu ialah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku dari orang-orang yang zalim. Jadi, marilah kita sama-sama mengamalkan doa ini. Semoga segala kesempitan yang dihadapi akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Salawat Munjiat. Salawat Munjiat bererti penyelamat. Selawat ini jika diamalkan, insya Allah akan menyelamatkan diri dari sesuatu yang tidak diingini. Dengan memperbanyakkan membaca selawat ini, insya Allah akan dikabulkan hajat. Selawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

wasallam. Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat yang akan menyelamatkan kami dari segala petaka dan kerugian. Dengan rahmat itu, Engkau datangkan kepada kami semua hajat. Dengan rahmat ini, Engkau bersihkan kami dari semua keburukan atau kesalahan. Dengan rahmat-Mu jua, tinggikanlah darjat kami ke peringkat yang setinggi-tingginya di sisimu. Dengan rahmat itu pula, Engkau sampaikan kami kepada maksud yang paling sempurna dari semua kebajikan semasa hidup dan sesudah mati. Dan Allah merahmati dan memberikan kesejahteraan atas baik-baik ciptaannya, junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda.

Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita ini akan menghafal ayat ke-28 dari surah As-Sajdah.

0: Kita nih ulangi menghafal ayat ini.
1: Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum sadiqin.
0: Dan mereka, yakni orang kafir, berkata, yakni dengan mengejek, bilakah datangnya hari kemenangan itu, jika betul kamu orang yang benar.
1: Sadaqallahul azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan surah As-Sajdah. Surah ini dinamakan As-Sajdah kerana pada surah ini terdapat ayat sajdah, yaitu ayat 15 yang menerangkan bahawa orang yang beriman kepada Allah, apabila sahaja mendengar atau membaca ayat-ayat Allah, mereka akan segera bersujud kepadanya. Sebagaimana surah-surah makkiyah yang lain, surah ini membahaskan tentang dasar akidah Islam, seperti keimanan kepada Allah, percaya kepada Rasul-Rasulullah, kitab-kitabnya, hari kebangkitan, setelah kematian, dan hari kiamat. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Awal tempat jam 1:30 hari ini kita akan ke studio Jubilee 1 untuk mengikuti siaran berita perdana. Dan secara selepas siaran berita perdana nanti, kita akan mengikuti amalan-amalan sunat kelolaan pusat dakwah Islamiah. Dan berikutnya, minda positif akan ke udara. Terima kasih di atas partai Nodi yang masih lagi setia bersama mendengarkan siaran Nur Islam FM. Dan kepada Auda yang di dalam perjalanan memandu, berhati-hati selalu, hendaknya sentiasa berwaspada.
1: Kini, inovasi terbaru, aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
1: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM, dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
1: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3.
2: RTB Go,
1: dan kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Bro.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Amalkan pencegahan asas penting mengurangkan risiko jangkitan denggi. Hari Kitar Sebelusan Negara memperkukuh kesedaran awam dalam memelihara alam sekitar. Antarabangsa, negara-negara BRICS berikrar meningkatkan kerjasama dalam pertanian digital. Pendekatan bersepadu yang mampan disokong oleh pengawasan penyakit denggi yang proaktif, pengurusan vektor nyamuk secara menyeluruh serta penglibatan aktif semua pihak berkepentingan termasuk masyarakat di samping tindak balas yang pantas dan berkesan merupakan elemen penting dalam memperkukuhkan pengurusan, pencegahan dan kawalan penyakit denggi secara berkesan dan berkekalan di seluruh negara anggota ASEAN. Dalam perutusan sepenuh sambutan Hari Denggi ASEAN 2026, Menteri Kesihatan menekankan penyakit denggi terus menjadi beban yang besar dari segi morbiditi dan kematian di peringkat global. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, di negara Brunei Darussalam, penyakit denggi merupakan penyakit endemik. Kadar jangkitan sering berubah dari setahun ke setahun dan menunjukkan tren peningkatan kes setiap beberapa tahun. Jelas Yang Berhormat lagi, Kementerian Kesihatan akan terus memperkukuhkan usaha pemantauan dan kawalan penyakit bawaan nyamuk. Ini termasuk meningkatkan kesiapsiagaan sistem kesihatan dan pemantauan penyakit bawaan nyamuk, pemantauan vektor nyamuk, mempertingkatkan kesedaran orang awam dalam semua peringkat umur, termasuk murid-murid sekolah dan orang dewasa serta memperluaskan kerjasama dengan pelbagai agensi dan orang ramai dalam usaha mengawal jangkitan penyakit denggi. Pencegahan merupakan asas penting dalam mengurangkan risiko jangkitan denggi. Tema sambutan Hari Denggi ASEAN tahun ini, ASEAN Bersatu, Tiada Kematian Denggi, Masa Depan Yang Kita Bina Bersama Menjelang 2030. Baiduri Bank menandatangani memorandum persefahaman MOU bersama penganjur kejohanan Baiduri Masters 2026 di Kaf Auto Showroom Beribi. MOU menandakan kesinambungan salah satu inisiatif golf amal tertua di negara Brunei Darussalam. MOU ditandatangani oleh Baiduri Bank bersama Kaf Auto Sdn Bhd, Kaf Prestige Sdn Bhd dan Brunei Press Sdn Bhd. Kejohanan tahun ini akan bermula 7 hingga 16 Ogos di Klub Golf Pantai Mentiri. Hari Kitar Semula Senegara merupakan salah satu platform penting dalam memperkukuhkan kesedaran awam mengenai tanggungjawab bersama dalam memelihara alam sekitar melalui amalan Kitar Semula yang berterusan. Projek yang diadakan serentak

0: Keempat-empat daerah itu berjaya mengumpulkan lebih 2,000 kilogram sisa kertas, lebih 200 kilogram kardbon, botol plastik serta lebih 300 liter minyak masak terpakai, 80 bateri lithium, 703 unit sisa elektronik dan 1,242 barang terpakai untuk dikitar semula. Di daerah Brunei dan Muara, inisiatif Hari Kitar Semula Negara diadakan di Pejabat Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jasri Kampung Anggrek Desa. Dengan pelbagai usaha dan kesedaran yang semakin meningkat, Hari Kitar Semula Negara dapat memberi impak positif besar untuk masa depan lebih hijau dan lestari. Di daerah Blight, Pejabat Jasri cawangan daerah tersebut menjadi tumpuan orang ramai untuk menghantar sisa buangan yang boleh dikitar semula. Bersempena sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia 2026, projek tersebut menggalakkan orang ramai melakukan amalan kitar semula di samping memperkenalkan perkhidmatan-perkhidmatan kitar semula yang terdapat di negara ini. Sementara itu, di Pejabat Jabatan Jasri Cawangan Tutong, sisa kertas, botol plastik, unit sisa elektrik dan barang terpakai antara yang berjaya dikumpul semasa projek berkenaan. Manakala di daerah Temburong pula diadakan di kawasan letak kereta Taman Rekreasi Muhibah Pekan Bangar daerah Temburong. Acara dianjurkan oleh Jastri, Kementerian Pembangunan dengan sokongan dari syarikat-syarikat kitar semula tempatan. Beralih ke berita luar negara. Indonesia berhasrat untuk mencari peningkatan pelaburan dari Emirat Arab Bersatu UAE memperkukuh rantaian bekalan nasional dan keselamatan makanan. Perkara itu ditekankan oleh Menteri Penyelarasan Hal Ehwal Ekonomi Indonesia. Erlangga Hartarto berkata, Indonesia mengalu-alukan komitmen UAE dan para peniaga global untuk memperluaskan kerjasama ekonomi. Jelasnya negaranya menggalakkan peningkatan pelaburan yang menyokong hiliran keselamatan makanan dan memperkukuh rantaian bekalan nasional. Tambahnya lagi, UAE kekal salah satu rakan strategi Indonesia di Timur Tengah. Dalam pada itu, kedua-dua negara bersetuju mengekalkan komunikasi rapat bagi memastikan komitmen pelaburan dilaksanakan dengan berkesan. Negara-negara membangun BRICS berikrar untuk bekerjasama dengan lebih kukuh dalam keselamatan makanan, pertanian mampan dan digital. Ia termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI dan pemantauan pertanian berasaskan satelit bagi membina sistem pertanian yang lebih berdaya tahan. Kementerian Pertanian Indonesia memaklumkan komitmen itu digariskan dalam deklarasi bersama yang diterima pakai pada mesyuarat Menteri Pertanian BRICS di bawah jawatan Presiden India 2026 di Indore baru-baru ini. Menurut kementerian itu, anggota BRICS bersetuju untuk meluaskan kerjasama dalam teknologi ternakan, kesihatan haiwan, perikanan dan akuakultur. Menurut kementerian, kerjasama sedemikian boleh membantu meningkatkan akses pasaran dan daya saing produk pertanian Indonesia di pasaran antarabangsa. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Gempa bumi berukuran 4.7 magnitud menggegarkan Myanmar awal pagi tadi. Menurut laporan bahagian pemerhatian gempa Jabatan Meteorologi Thailand, gegaran turut dirasai di beberapa bahagian di utara Thailand. Gempa berlaku pada kedalaman 5 km dan berpusat kira-kira 62 km barat laut daerah Pangmapha, Myanmar. Amerika Syarikat dan Iran mencapai perjanjian bagi menamatkan perang dan akan mengadakan majlis penandatanganan secara rasmi pada 19 Jun ini di Switzerland. Perkara itu dikongsikan oleh Perdana Menteri Pakistan Tuan Shehbaz Sharif di media sosial. Perjanjian itu dicapai di tengah-tengah berlakunya serangan Israel ke atas Lebanon kemarin yang mengundang kritikan daripada kedua-dua negara itu. Bagaimanapun syarat tepat bagi perjanjian itu belum diketahui. Tuan Sharif berkata pakatan itu menuntut penamatan segera dan kekal operasi ketenteraan di barisan hadapan termasuk di Lebanon. Beberapa sumber turut menyatakan draf perjanjian itu antaranya akan membuka semula Strait Hormuz, menamatkan sekatan Amerika Syarikat ke atas pelabuhan Iran dan memanjangkan gencatan senjata. Sementara itu, Perdana Menteri

Untuk anak-anak kita ni seumur 6 tahun sekalipun yang melayari internet umpamanya tanpa ada niat pun untuk melihat negatifnya Islam ke apakah, akan terdedah dengan perkara-perkara yang kurang baik. Mungkin dia mencari maklumat yang betul, tapi timbul segala perkara-perkara gambar-gambar porno dan sebagainya yang bagi mereka kerana nampak, jadi perkara itu perkara biasa, jadi perkara normal di depan mata mereka. Jadi ini merupakan cabaran yang media hidangkan kepada kita pada ketika ini. Jadi harus difahami untuk kita ni bersedia mendepani cabaran sebegini. Saya suka petik kata-kata Profesor Abu Hassan Hasbullah yang pernah membentang tentang sedikit statistik ketika bermulanya Facebook. Ketika bermulanya Facebook dicipta 1.000.000 tulisan yang masuk dalam Facebook itu adalah tulisan mengecam Islam. Hanya beberapa ribu tulisan di dalamnya mengenai Islam. Kita lihat bagaimana senjata ini boleh digunakan oleh ramai musuh-musuh Islam. Dan seterusnya, bila kita berbicara tentang banyak perkara-perkara yang ingin ke depan menjadi pakar. Apabila teknologi maklumat ini berkembang maju, ramai yang ingin ke depan menjadi pakar. Tetapi kekurangan latar belakang. Latar belakang maksudnya latar belakang yang melayakkan dia bercakap tentang agama, bercakap tentang akidah, bercakap tentang hukum hakam. Tidak semua layak untuk memperkatakannya. Oleh yang demikian, saya ingin petik di sini sebuah hadis riwayat Imam Bukhari yang lebih kurang bermaksud daripada Abdullah bin Umar. Di akhir zaman, ilmu itu dicabut. Maksudnya dengan wafatnya para ulama. Dan setelah wafat para ulama, orang akan mengambil pemimpin daripada orang-orang yang jahil. Maksudnya akidahnya kurang, kefahaman Islamnya kurang, menjadi pemimpin. Maka pemimpin ini tadi yang mempunyai kepakaran lain tetapi kurang dalam bab-bab agama, apabila mereka itu disoal fasu'ilu, mereka akan fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka akan memberi fatwa tanpa ilmu. Maka jadilah mereka fadallu, orang-orang yang sesat. Wa'adallu, ini yang bahaya, lagi menyesatkan orang lain. Hadis ini disebut, diberi peringatan oleh baginda Nabi ketika baginda masih hidup lagi. Dan cabaran itu rasanya kita sekarang berada di depannya dan mendepani masalah dan permusykilahan yang sedemikian. Kemudian daripada sini saya suka menyebut dalam sebuah kitab karangan Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Faqih Wal-Mutafaqih nama kitabnya, dia menakal menukil kalam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, sebagai landasan yang boleh kita fikir bersama sebelum mempercayai kata-kata pakar yang ada di media-media sosial pada ketika ini. Kita perlu ingat, kata Imam Syafi'i, saya terjemahkan kata-katanya ini, tidak dihalalkan bagi seorang itu berfatwa mengenai agama Allah kecuali, kata Imam Syafi'i, orang yang arif dengan kitabullah, arif dengan Al-Quran. Arif maksudnya bukan hanya pandai membaca, bukan hanya pandai melagukan Al-Quran, bertajwid, tapi lebih daripada itu, dia tahu nasikh dan mansukh, ilmu nasikh dan mansukh mengenai Al-Quran, ilmu tanzil, ilmu ta'wil, ilmu tafsir tentang Al-Quran, ilmu lughah tentang Al-Quran, semua mengenai Al-Quran, hukum hakam yang terdapat, ilmu mutasyabih, ilmu muhkam di dalamnya. Setelah itu, kata Imam Syafi'i, dia juga seorang yang ingin berfatwa ini tadi perlu mengetahui hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya mengetahui ini hadis dalam Bukhari, ini hadis dalam Muslim, ini hadis dalam Abu Daud, ini hadis, bukan. Mengetahui hadis baginda Nabi, mengetahui nasikh mansukh hadis, mengetahui tentang rijal hadis, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis, sebab urut hadis, sebab hadis itu disebut oleh baginda Nabi, dan segala ilmu-ilmu yang berkait dengan hadis, seperti mana pengetahuannya tadi.

0: Di tentang Al-Quran sama. Seterusnya kata Imam Syafi'i, orang yang ingin bercakap menjadi pakar dalam agama, ingin memberi fatwa kepada orang lain ini, perlu pula mempunyai pengetahuan yang luas tentang syair-syair Arab, kerana di situ terkandung laras-laras bahasa, pengetahuan-pengetahuan ibarah, bagaimana kegunaan-penggunaan laras-laras dan segala siarah ini untuk dalam dikeluarkan dalam hukum hakam syariat. Seterusnya, mengetahui disiplin ilmu, apa saja disiplin ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, dengan hadis, barulah orang ini boleh mengeluarkan fatwa. Kemudian Syafi'i menambah lagi sedikit, katanya dari segi akhlak tadi, bukankah seperti kata panel yang pertama tadi, Rasulullah akhlaknya bagaimana, tidak bercakap berlebih-lebihan, itu akhlak mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i seolah menakal kembali kata-katanya itu. Katanya, di samping itu juga, orang yang mengaku sebagai pakar ini perlu menahan diri dari bercakap banyak. Bukankah Imam Malik ketika ditanya banyak soalan, kalau dia tidak tahu, dia tidak menjawab. Artinya jangan menjadi si tahu. Hanya kerana malu dianggap tidak tahu. Kita ini semua belajar. Dan marhalah, tahap-tahap pelajar itu tentulah ada benda yang kita tidak tahu. Kita hanya manusia. Ilmu kita cuma setitik daripada lautan yang maha luas ciptaan Allah. Kata Imam Syafi'i, jangan bercakap terlalu banyak. Seterusnya, dituntut juga orang tersebut, orang yang ingin menjawab soalan-soalan pakar yang menjadi pakar ini tadi, mengetahui perbezaan pendapat para ulama. Seperti mana kita ketahui mazhab-mazhab yang empat banyak perbezaannya, banyak ikhtilafnya. Perlu mengetahui kenapa berikhtilaf, hujah yang demikian, dalil yang dibawakan. Jadi dalam erti kata yang pendeklah, dalam erti kata yang lain, tidak semudah itu. Mungkin dalam 100 orang, seorang payah untuk menjadi seorang pakar yang menjawab secara mudah perkara-perkara hukum hakam dan syariat Islam melalui media-media ini. Jadi pengetahuan yang sebegini tadi, bagaimana ini perlu diketahui. Dan seterusnya, kalau kita ingin sambung tentang peranan tadi, sedikit lagi ya Tuan Haji, tentang peranan ini pula, bagaimana peranan kita, peranan agensi, agensi-agensi yang berkepentingan umpamanya, kita perlu mengorak langkah, perlu menyemai benih-benih ilmu ini tadi, kerana ilmu ini adalah segalanya. Ilmu-ilmu tentang Quran, ilmu-ilmu tentang hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam jangka masa tertentu, mungkin dengan wawasan negara kita ni, kita ni mempunyai aspirasi untuk mengadakan satu, mungkin kita galarkan markas pusat yang boleh dirujuk ke arah itu, seperti yang ada sekarang ini yang boleh kita rujuk, ya, yang masyhur kita rujuk, seperti infat pengurusan fatwa antarabangsa yang sudah ada websitenya tersendiri. Kemudian beberapa fatwa di negara jiran seperti JAKIM mempunyai fatwa yang tersendiri dalam media-media, dan ini memudahkan umat muslimin merujuk dengan rasa yakin bahawa apa yang mereka rujuk itu adalah media yang bertepatan dan maklumat yang diterima adalah sahih untuk diikuti dalam ajaran Islam. Wallahu a'lam bisawab. Sampai sana dulu.
1: Terima kasih Ustazah ya. Itulah kita, masyarakat kita sebenarnya perlu berubaya-ubaya ya, yang orang kata ni, dalam melihat dan juga merujuk kepada siapa mereka bertanya untuk mendapatkan sesuatu hukum atau untuk mendapatkan sesuatu maklumat mengenai dengan Islam itu sendiri. Baiklah, Dato' Ustaz dan juga Ustazah ya, kita akan berikan peluang kepada hadirin yang berada di Jerudong Park Amphitheater yang sama-sama menjayakan dan juga sama-sama menghadirkan diri dalam majlis ilmu, yang tajuk perbincangan yang kita bawakan ialah mengenai dengan penyebaran Islam melalui media. Kita berikan peluang kepada hadirin untuk berpartisipasi mengajukan soalan kepada ahli panel kita yang berada di sini. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya kepada tetamu kita mengenai dan tajuk perbincangan kita, penyebaran Islam melalui media. Silakan. Ya, ini kita juga berusaha ni, Dr. Ustaz ya dan Ustazah ya, kita berusaha juga memberikan satu platform kepada masyarakat kita untuk mengajukan apapun permasalahan berkaitan dengan tajuk kita lah ya, Dr. Jadi ini juga satu gambaran kepada masyarakat kita. Kadang-kadang kita bertanya kepada orang yang tidak pakar dalam bidangnya, tapi apabila disampaikan, ianya diambil dan diamalkan. Ini merupakan satu yang bahaya. Ya, baiklah, silakan kenalkan nama. Silakan teruskan mengajukan soalan.
2: Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Muhammad Razini bin Charbini dari Rekrut Pasukan Polis Diraja Brunei. Ingin bertanya pada pendapat kedua ahli panel, apakah pendakwah hari ini perlu menguasai media?

0: media dan adakah seperti rangkaian sosial, dan apa pula komen kedua ahli panel orang media perlu update ilmu agama sebelum menyebarkan sesuatu perkara kursus isu agama di media sama ada media cetak maupun elektronik. Atusha.
1: Ya, terima kasih. Ya, pendapat pandangan sedikitlah kita berikan masa kepada dua ahli panel mengenai dengan apakah pendakwa hari ini perlu menguasai media untuk berinteraksi bersama dengan masyarakat Islam. Silakan.
2: Terima kasih. Ya, mengenai dengan soalan yang diajukan tadi adalah peranan para pendakwah pada hari ini yang mana mempunyai dengan adanya kemudahan media sama ada media elektronik, media cetak. Di apa peranan pendakwah? Adakah mereka mesti mengadaptasi? Kerana kalau zaman dahulu, ini cara-cara berdakwah itu di antaranya adalah dengan lisan, dengan menyampaikan secara verbal dengan lidah, itu melalui misalnya melalui dengan ceramah-ceramah, forum, dialog, halaqah. Jadi iaitu adalah cara yang pernah dilakukan dan perkara yang dilakukan, diamalkan sebelumnya. Tapi kalau kita ni menilai pada hari ini, memang kita selalu kena timbulkan apabila berceramah, berdakwah, ya, ustaznya, ustaz selalu berceramahnya di masjidnya, ustaz selalu berceramah di pejabat-pejabat organisasi kerajaan ke ataupun dalam majlis-majlisnya keagamaan. Yang selalu datang ke masjid ini memang orang baik-baik sudahnya. Kalau indah baik dia akan datang ke masjid. Dan dalam majlis-majlis ini seperti ini, memang orang yang datang ini orang akan mau mendengar. Kalau anda akan mau mendengar, dia payah datang. Jadi, apakah peranan para pendakwah pada hari ini untuk menyampaikan dakwahnya tadi? Bukan saya setakat menyampaikan di masjid, memang. Tetapi audience, target audience-nya itu, bah. Jadi, apa peranan diorang? Sedangkan dengan adanya kemajuan media pada hari ini, sama ada media cetak, media elektronik yang dibaca, yang ditontoni, kita ini tidak menyadari dakwah yang memesongkan akidah dan agama ketani itu masuk dalam rumah ketani. Tidak payah dijemput pendakwahnya datang. Melalui apa? Melalui rancangan TV. Misalnya apabila kita ini melihatkan, mendedahkan tayangan kartun, hiburan, berbentuk hiburan kepada anak-anak. Kadang-kadang ada perkara-perkara yang bertentangan dengan akidah ketani, dengan ajaran agama ketani. Tanpa disedari anak-anak yang damit nani yang belum pandai menilai, yang melihat seolah-olah perkara tadi itu betul. Jadi tanpa disedari akidahnya itu sudah dilarikan. Sama juga macam muda remaja belia ketani dengan rancangan hiburan misalnya, dengan cara berpakaian, dengan cara apa pergaulan, dengan cara apa didedahkan tadi itu, tanpa disedari jadi idola, diikut-ikut caranya berpakaian. Kenapa? Style. Jadi dengan itu akhlaknya lari daripada ajaran Islam, sehingga kan orang dewasa yang dikatakan sudah boleh menilai, memikirkan itu, kadang-kadang ketani melihat drama saja. Drama ini yang popular dalam Nusantara ini, di Nusantara kalau kata ini orang Melayu ini yang bersifatnya magic, so yang cerita-cerita mengenai yang gaib, mengenai jin, dan kadang-kadang unsur-unsur itu selalunya watak-watak yang dimainkan adalah watak ustaz, soalnya ada teh jin kah apakah dengan hantu lah, jadi dipanggil ustaz. Ustaz ini yang magic akan menghilangkan dengan bacaannya, tiup-tiupnya habis, berkelahi dengan itu, berkelahi dengan jin atau syaitannya. Ini yang digambarkan kepada masyarakat. Ini tanpa disedari memang hiburan, tetapi masuk unsur-unsur kepercayaan. Dan lebih teruk lagi kadang-kadang tayangan-tayangan ini, apabila dimainkan watak-watak ustaz ini, ada yang ustaz ini yang mengajar ajaran sesat sampai bininya berpuluh orang. Dan macam-macam ajaran akidahnya, ya boleh kahwin, nikah batin lah apa. Jadi memberikan gambaran yang negatif kepada tokoh-tokoh agama. Jadi masyarakat tanpa menyedari itu yang diambilnya. Jadi peranan orang pendakwah pada zaman ini tidak setakat berdakwah kepada orang-orang yang mahu mendengar dakwah di masjid-masjid. Jadi peranan itu dapat diambil daripada tadi ini, daripada media elektronik misalnya. Memberikan satu slot cukup tayangan yang ringkas, 5 minit, 10 minit. Menayangkan tidak ada apa kecuali akhlak dan ajaran Islam itu indirectly, tidak payah. Dan kalau mau lagi dengan mengajarkan sunnah-sunnah Nabi, inilah yang diamalkan oleh sunnah-sunnah Nabi. Misalnya yang ada pernah saya tonton ni mengenai dengan pelayaran musafir, ya. Ini banyak sunnah-sunnah Nabi yang diajarkan oleh Nabi baginda Rasulullah SAW dalam pelayaran tadi. Memang dalam hadis ini mengatakan as-safaru qita'atun minal adab.

0: Ini pelayaran ini sebahagiannya adalah sebahagian daripada bentuk penyiksaan. Tetapi di samping itu Rasulullah SAW menggalakkan untuk musafir. Kerana apa? Ia akan membukakan minda kita ini, melihat keadaan. Dan juga dalam itu banyak sunnah-sunnah yang diajarkan. Misalnya apabila sebelum meninggalkan ahli keluarga, mendoakan mereka, istaudi'akumullah. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan apabila musafir tadi dengan doanya yang warid, subhanallazi sakhara lana, hingga akhirnya ini ditulis. Dan tidak semestinya apabila membuatkan tayangan ini cuma ustaznya itu bercakap saja, boring orang melihat. Tapi dibuatkannya animasi dalam keadaan yang menarik, sehingga itu message yang penting disampaikannya adalah dakwah itu. Jadi perlu juga, dan peranan yang seterusnya yang patut dimainkan juga dalam bab-bab penapisan. Kadang-kadang kita ini melihat penapisan ini dari segi pakaian saja, tetapi konten dalam itu tidak kita ini ketahui. Orang yang bukan mahir, bukan latar belakang pengajian pendidikan agama, tidak tahu. Ada pernah yang saya terdengar apabila misalnya disampaikan waktu melihatkan filem mengenai dengan turunnya Al-Quran, ada diceritakan Jibril memberikan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam filem itu. Sedangkan yang berlaku tidak pernah ada Jibril menyampaikan Quran itu, dia bawa mushaf Quran itu. Jadi apabila dicek, ini filemnya ini rupanya daripada bukan daripada negara Islam. Jadi inilah perlu peranan pendakwah pada zaman ini untuk mengikuti, sehingga kan kalau boleh pendakwah sendiri itu jadi director kepada filem. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih Datuk Ustaz ya. Ya, kita berikan peluang dulu Ustazah ya kepada hadirin kita untuk mengajukan persoalan. Tadi apa yang doktor katakan itu amat menarik juga. Kita mempunyai high technology tetapi kurang high touch ya. Touch, sentuhan terhadap apa yang kita paparkan. Jadi mudah-mudahan ia akan dapat memberikan manfaat untuk kita lebih peka lagi dalam memberikan pengajaran-pengajaran kepada masyarakat kita. Baiklah, kita berikan peluang lagi kepada hadirin kita untuk terus berpartisipasi bersama kita mengajukan soalan mengenai tajuk perbincangan yang telah pun kita bawakan pada malam ini, iaitu penyebaran Islam melalui media. Silakan. Ya, kita ada penyoal ni. Teruskan, silakan kenalkan diri dan teruskan dengan soalan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Aja Salbia binti Aji Ibrahim dari Muslimah Jami'ah Asnalbuk ya. Tuan ini saya tujukan kepada Ustazah Dr. Lily Sujana. Isu hari ini ialah segelintir masyarakat ketani berintegrasi dan melayani laman web orang-orang tertentu lalu mengambil uzah menerusi dapatan mereka. Sebagai contoh, seorang pakar di satu bidang, yakni bukan bidang agama, contohnya memperkatakan mengenai hukum akam di media, dan yang amat ketara lagi menghurai sumber hukum Al-Quran dan hadis mengikut kepahaman sendiri oleh kerana dia mempunyai nama yang sudah terkenal, lalu apa yang disampaikan beliau didengar dan digunapakai. Soalan saya, apa pandangan doktor? Sekian.
1: Mengenai dengan orang yang berhujah tanpa latar belakangkan agama, tapi ini mungkin kita sudah kita sentuh sebentar tadi, tapi ini dikaitkan dengan menghurai sumber hukum iaitu Al-Quran dan hadis, mentakhrijnya dengan kefahamannya sendiri. Bagaimana? Mungkin Dr. Ustazah boleh mengongsikan. Silakan.
3: Ya, terima kasih Puan Najah. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bissawab. Saya mulanya demikian. Mengenai dengan apa tadi itu, penghuraian daripada beberapa pakar tetapi bukan dalam bidang agama, tetapi kata ni cukup popular, popular, dan agaknya lah aja kita orang agama ni mesti popular dulu baru bercakap bab agama, sebab populariti dulu baru bercakap tentang agama supaya kita didengar. Baik, ada kaitan dengan apa yang saya perkatakan tentang beberapa kaedah yang digariskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah di awal tadi. Ya, tentulah saya ulang sikit, Al-Quran dia kena tahu, Al-Hadith, syair-syair Arab, pendek kata pengetahuan yang asas betul-betul mengenai dengan Al-Quran dan hadis dan seterusnya, apa saja yang berkaitan dengan perkara tersebut perlu dulu digenggamnya baru ia boleh bercakap. Walau bagaimanapun, ia mungkin mempunyai kepakaran untuk bercakap. Ya, setengah orang ilmu yang dia ada itu sebenarnya, saya katakan di sini, kepintaran dan ilmuan tidak sama. Orang yang pintar boleh bercakap semahunya walau tanpa ilmu. Sepertinya tin kosong, mencanang ke sana sini, bunyi, bising, isinya kosong. Orang berilmu, ada kalanya dia lebih banyak diam. Bercakap bila perlu. Kerana ada keperluan yang ingin bercakap, ia bercakap. Kerana pengetahuannya yang ada pada dirinya. Kalau yang dah tahu, ia akan duduk diam. Tapi bab yang tadi Puan Najah tanyakan, nanti memang masa ini kita katakan agak menjadi berleluasa jugalah pada masa ini tentang kepakaran orang-orang pakar sedemikian. Perlu kita ni balik semula kepada ayat Al-Quran jua berangkali di sini untuk kita ni ingatkan ya. Dalam surah Al-Hujurat disebut Allah Subhanahu taala mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang beriman, Allah memberi peringatan kalau datang kepada kamu orang yang fasik, hendaklah kamu dengan perkhabaran hendaklah kita ni tabayyanu, hendaklah kita ni periksa jua dulu apa perkhabaran yang dibawakannya tu. Jadi perkara ini kita ni perlu memerhati jua, maksudnya di sini daripada ayat ini kepada siapa kita ni merujuk atau tadi. Sebab dalam agama Islam tidak ada seorang pun selain daripada Rasulullah yang diarahkan oleh Al-Quran untuk rujuk. Cuma ada Rasulullah. Kalau kita ni baca berapa kali Allah sebut atiullah wa atiur rasul. Ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul. Berapa kali Allah sebut dalam Al-Quran? Berulang kali. Itulah cuma yang disuruh oleh Al-Quran rujuk. Tapi tidak ada dalam Al-Quran rujuk kepada orang ini, cuma kepada orang ini. Ya, masalahnya ni kalau dia sudah meminati ataupun populariti tinggi, apa saja yang keluar dari mulut orang itu, itulah ikutan seolah-olah menjadi mazhabnya lah macam itu. Andai ia disalahi dengan kaul yang lebih, walaupun lebih sahih, nescaya ia akan kurang untuk mempercayai, atau lebih-lebih teruk lagi ia marah kepada orang yang lain itu tadi. Jadi perlu ada tadi asas dalam diri kita ni untuk melihat bagaimana latar kepakaran yang ada kepada orang itu. Tidak semua orang, umpamanya dia bergelar doktor umpamanya, kepakarannya semua sama. Sehinggakan kepada orang agama sendiri, kalau kita ini kepakaran kita orang hadis, kita mungkin kurang pakar dalam bidang-bidang lain. Jadi kepakaran ini bukannya perkara yang mudah hanya dengan gelar, hanya dengan nama, hanya dengan selalu muncul di kaca-kaca TV, hanya selalu muncul di dalam iklan-iklan. Tetapi kita perlu melihat konten yang dibawakannya itu, adakah ia benar-benar sabit dan sahih bersesuaian dengan ajaran Islam. Kita semua suka ikut ajaran Islam, tapi kita kena perlu ingat mana yang betul, mana yang ditolak, dan perkara tersebut perlu kita ni berhati-hati ya. Itu saja boleh saya sentuh sedikit barangkali Tuan Haji
1: ya. Terima kasih Dato' Ustazah. Itulah kita perlu berubaya-ubaya untuk menilai, kerana kita juga sebagai masyarakat umum kita perlu berilmu, seperti apa yang disampaikan oleh Dato' Ustaz tadi. Kita perlu berilmu. Dengan adanya ilmu agama yang ada pada diri kita, kita akan dapat menilai apakah yang disampaikan melalui ruangan itu betul bertepatan dengan akidah yang telah pun diajarkan kepada kita ataupun sebaliknya. Baiklah, kita nampaknya berada di penghujung pertemuan kita menerusi program pada kali ini. Mungkin kita berikan peluang kepada Yang Mulia Dr. Ustaz membuat sedikit kesimpulan mengenai tajuk perbincangan kita pada kali ini. Silakan Dr. Ustaz.
0: Terima kasih Tuan Pengerusi. Alhamdulillah. Jadi sepanjang perbincangan kita ini tadi, dapat kami melihat bahawa penyebaran Islam tadi dengan bukannya terhenti pada zaman Rasulullah SAW saja, dan bukan juga pada zaman sahabat, dan juga bukan pada zaman tabi'in. Tapi ia adalah berterusan sehingga ke hari kiamat nanti. Dan dengan datangnya media dan kemajuan teknologi yang ada pada hari ini, sepatutnya kita ni umat Islam memanfaatkannya. Dan khususnya pada zaman ini, orang-orang yang ingin menjahanamkan Islam ataupun musuh-musuh Islam menggunakan media ini sebagai satu platform untuk menghancurkan Islam sendiri. Yang kadang-kadang kita lihat pada zaman ini, misalnya penerbitan filem-filem yang berunsur menghina Rasulullah SAW dengan buku-buku komik yang menghina Rasulullah SAW. Jadi sepatutnya umat Islam menggunakan kemudahan ini bukannya untuk memberikan gambaran yang betul akan Islam tadi. Kerana inilah yang dikatakan atau digunakan taktik musuh apabila membuat sesuatu tadi, misalnya filem yang menghina Rasulullah SAW, sehingga kan membangkitkan sentimen umat Islam, marah, membakar, membunuh. Jadi sebenarnya ini adalah propaganda musuh-musuh Islam yang ingin dilihatkannya orang Islam ini adalah pengganas. Tanpa kita ni sedari, dengan melaksanakan itu yang sebenarnya kita ni diarahnya. Apabila kata ni, yang kata ni lihat dalam kaca-kaca TV, dalam berita CNN, dalam BBC, apabila orang Islam marah itu, dibakar kedutaan-kedutaan, misalnya kedutaan Amerika, dibunuh orangnya. Jadi ini yang di highlightnya dan difokusnya untuk menunjukkan bahawa apa dakwaannya, Islam itu adalah agama pengganas, itu yang akan dilihatkannya. Jadi kata ni tanpa sedar itu, kata ni telah lalai dan terperangkap sebenarnya. Jadi sepatutnya kita ini menggunakan media ini untuk menangani masalah ini dengan hikmah. Ini kita ini sepatutnya memberi gambaran yang betul mengenai Islam dengan cara hikmah tadi. Wallahu a'lam.
1: Ya, terima kasih Dr. Ustaz ya. Dan auda penonton dan juga hadirin, itulah perbincangan kita yang telah pun dapat kita muatkan di ruangan ini, penyebaran Islam melalui media. Sebenarnya banyak perkara-perkara yang perlu kita lihat, seperti yang telah pun dihujahkan oleh dua ahli panel kita. Kita perlu mempunyai ilmu pengetahuan seperti yang perlu yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua perkara, iaitu menyampaikan ilmu dan juga mengukuhkan akidah, Dr. Ustaz ya. Mudah-mudahan kita akan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita, dalam peranan-peranan mereka yang berkenaan dalam menggunakan saluran ini ke arah kebaikan demi untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan juga akhirat. Sebelum berpisah, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada dua ahli panel kita kali ini. Terima kasih kerana terus memberikan hujah-hujah yang dapat mengongsikan bersama dengan hadirin yang berada di sini. Dan kita ada berbaki 3 minit untuk berikan peluang mungkin kepada Dr. Ustazah. Silakan Dr.
3: Terima kasih Tuan. Media adalah sinonim dengan audio, visual dan tulisan. Sama ada kita cakap media elektronik, media cetak, tiga benda ini tidak akan lari. Audio, visual dan tulisan. Jadi kita perlu berdakwah atau menyampaikan penyebaran Islam ini melalui tiga cara ini. Audio, mungkin kita boleh radio. Kemudian visual, tentulah daripada tayangan-tayangan media. Mungkin ini digalas oleh pihak RTB dalam RTB Media Carnival ini. Boleh digalas salah satunya dengan memanggil kita ke sini. Lain kali panggil lagi pun boleh. Untuk media, pada masa media, melalui media kita berdakwah. Yang ketiga ini tulisan, ini banyak. Tulisan boleh termasuk dalam media sosial. Berapa ramai anak muda pada hari ini menulis status dalam Facebook mengenai Islam. Paling-paling pun tulis bangun pagi, alah aku akhir bangun. Alah aku kan makan penyaram. Alah pagi ini tersilir apa. Benda itu yang keluar. Gunakanlah tulisan yang sedikit itu. Pagi itu berilah sedikit. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Syukur kita masih hidup. Walau sedikit, kita pasti semua orang tidak mempunyai kepakaran. Tapi apa yang boleh kita bantu di sini, sekadar yang ada, kita tulislah bismillahirrahmanirrahim. Nanti orang baca, orang dapat pahala. Tulislah salawat di situ, nanti orang baca dapat pahala. Daripada kita menulis perkara, alah aku bad mood, aku bancilah orang atau mutung kereta, aku laju. Jadi perkara sedemikian, agak-agaknya boleh kita hilangkannya dengan digantikan dengan satu status yang lebih baik, yang bukan saja memberi pahala kepada orang menulis, tapi orang yang membaca. Secara tidak langsung, kita menyebarkan dakwah Islamiah. Pun kita tidak mampu ataupun tidak tahu untuk berfacebook ya, kepada mungkin ibu-ibu yang di sana itu, bolehlah kita tolong orang lain, tolong anak-anak, berikan buah fikiran, ilham yang baik. Tulislah benda-benda baiklah di sana. Jadi menolong perkara baik, kata Rasulullah, akan dapat pahala seperti mana orang yang membuat kebaikan tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillah.
1: Terima kasih Dr. Ustaz Zahir, memanfaatkan 3 minit yang kita berikan ini melalui audio ya, dakwah melalui audio dan juga visual yang akan dilihat oleh masyarakat kita di negara Nabi SAW. Mudah-mudahan akan dapat memberikan manfaat, dan selepas ini Dr. Ustaz Zahir, status-statusnya akan berubah secara Islami. InsyaAllah, mudah-mudahan mungkin pada malam ini akan membuat status menghadiri forum di JP Amphitheater. InsyaAllah. Baiklah, mungkin hingga setakat ini saja ada penonton dan juga hadirin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang kita hujahkan, apa yang kita bawakan akan dapat memberikan manfaat dan juga nilai tambah dalam kita sama-sama mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan Islam sebagai cara hidup yang benar dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Ustaz dan juga Dr. Ustazah. Mudah-mudahan akan mendapat manfaat bersama. Dan kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan aku la qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

disembah dengan sebenar-benarnya, melainkan Allah, Raja yang benar, yang jelas. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Besar janjinya, lagi Maha

Doa ketika hendak memulakan belajar atau mengulang kaji pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Allahumma akhrijni min zulumatil wahmi wa akhrimni binuril fahmi waftahli bima'rifatil ilmi وزينني بالأخلاق الحسنة والحلم يا أرحم الراحمين. Maksudnya, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan luaskanlah kefahamanku. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Ya Allah, keluarkanlah aku dari kegelapan keraguan dan muliakanlah aku dengan cahaya kefahaman. Bukakanlah bagiku makrifat ilmu dan hiasilah bagiku dengan akhlak yang mulia dan baik, wahai Tuhan yang Maha Penyayang.

الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة.

daripada Mus'ab bin Sa'ad, bapakku telah menceritakan kepadaku. Katanya, kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, adakah kamu lemah berbuat 1000 kebaikan pada setiap hari? Lalu seorang daripada kelompok tersebut bertanya, bagaimana mengusahakan 1000 kebaikan itu? Sabda baginda, bertasbihlah 100 kali, maka 1000 kebaikan akan dicatat baginya atau 1000 kesalahan akan dihapuskan daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: terkejut dari tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sedang nyenyak tidur, ada kalanya kita terkejut dan terjaga tanpa sebab di malam hari. Dalam hal ini menurut datuk kepada Amr ibn Shu'aib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, apabila seseorang itu terkejut dari tidurnya, hendaklah ia membaca zikir supaya ia tidak akan memudaratkannya. Zikir yang dimaksudkan ialah A'udzu bikalimatillahit tammati min ghadabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun. Maksudnya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaannya dan dari kejahatan hamba-hambanya dan dari segala gangguan syaitan-syaitan juga dari kehadiran mereka. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i. Setelah terkejut dari tidur dan kita pula ingin tidur semula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mengebaskan terlebih dahulu tempat tidur tadi dengan sehelai kain sebanyak 3 kali kerana menurut baginda kita tidak tahu apa yang ada di situ. Kemudian ketika berbaring hendaklah membaca Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Maksudnya, dengan namamu wahai Tuhanku, aku letakkan rusukku, dan dengan namamu pula aku mengangkatnya. Sekiranya engkau menahan jiwaku, rahmatilah dia. Tetapi sekiranya engkau mengembalikannya, peliharalah dia sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Hadis riwayat Ibnu Sunni.
1: Doa ketika hendak tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa amut.
2: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup.
3: Doa untuk mengekalkan ingatan dan mudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattahu ya alimu iftah qalbi futuhal arifin. Maksudnya, ya Allah, kurniakanlah kepadaku kefahaman para nabi dan hafalan para rasul dan ilham para malaikat yang hampir yakni denganmu. Wahai yang maha pembuka dan maha tahu, bukakanlah hatiku seperti orang-orang yang arif.
4: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit. Riwayat Bukhari. Daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengharamkan kamu menderhaka kepada ibu-ibu, membunuh anak-anak, dan menahan hak orang lain. Allah membenci orang yang suka berkata sia-sia, terlalu banyak menyoal, dan membuang harta. Riwayat Bukhari.

Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Matikan kami, ya Allah, atas agama Islam.

Uzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Man dhalama dhulima. Man dhalama dhulima. Barang siapa yang menganiaya, niscaya akan dianiaya. Barang siapa yang menganiaya, niscaya akan dianiaya. Barang siapa yang menganiaya, niscaya akan dianiaya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini, Man dhalama dhulima. Man dhalama dhulima. Barang siapa menganiaya, niscaya akan dianiaya. Barang siapa menganiaya, niscaya akan dianiaya. Renungkan bersama. Assalamualaikum.

0: Daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, pada satu hari sebanyak 100 kali, adalah baginya kebaikan seumpama memerdekakan 10 orang hamba. Dicatat pula baginya 100 kebaikan dan dihapuskan daripadanya 100 macam kejahatan. Dan dia terpelihara pada hari itu daripada gangguan syaitan sehingga ke petang. Tidak datang seorang pun pada hari kiamat dengan yang lebih baik daripada amalannya melainkan orang yang beramal banyak. Dan baginda bersabda lagi, sesiapa yang mengucapkan Subhanallahi wa bihamdih pada satu hari sebanyak 100 kali, niscaya dihapuskan kesalahan-kesalahannya, walaupun yakni kesalahannya itu umpama buih di laut. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

Alhamdulillah, pertemuan kita di pagi hari ini Selasa 29 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 16 Jun 2006 Masihi. Sebagai panduan kita bersama masuk untuk semayang fardu subuh pagi ini, ia berada pukul 4.44 pagi. Dan untuk selesai kita bersama bacaan tarhim dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

Audin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tahun hijrah merupakan tarikh yang amat penting kerana ia telah mencipta sejarah agung perjuangan Rasulullah SAW di peringkat awal Islam. Hijrah juga menjadi lambang perubahan dan memberi makna yang cukup besar kepada pembangunan tamadun umat Islam. Awal tahun hijrah yang setiap tahun kita sambut dan diraikan sebenarnya perlu difahami dan dihayati agar kita dapat memenuhi tuntutannya dan mengambil iktibar daripadanya. Antara pengajaran daripada hijrah itu ialah daripada makna hijrah itu sendiri. Hijrah bukan saja bererti berpindah daripada suatu tempat yang lain, tetapi juga bererti meninggalkan suatu perbuatan yang tidak baik. Sesungguhnya hijrah Rasulullah SAW tidak lagi akan berlaku kepada umat Islam masa kini, tetapi kita masih tetap dapat melakukan hijrah dalam maksud meninggalkan semua perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan segala suruhannya. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anha, maksudnya, dan orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Negara kita sentiasa memperingati ketibaan awal tahun hijrah dengan mengadakan pelbagai majlis keagamaan seperti ceramah-ceramah, forum-forum dan perbincangan-perbincangan serta aktiviti yang menjurus ke arah penghayatan hijrah yang diadakan di seluruh negara. Ini menunjukkan kita betapa benar-benar menghayati dan mengambil iktibar serta pengajaran daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW yang agung. Namun tidaklah memadai sekiranya mengadakan majlis untuk memperingati hijrah tersebut jika tidak ada kesedaran mahu meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, jika seorang itu merasakan terdapat sikap dan peribadinya yang kurang elok seperti kurang sabar, malas, cepat berputus asa dan segala sifat-sifat mazmumah ataupun buruk, maka cubalah untuk berhijrah, memperbaiki diri dengan ni sifat-sifat mahmudah ataupun terpuji agar menjadi seorang Muslim yang baik. Sesungguhnya penghijrahan seperti ini akan banyak mendatangkan keuntungan dan manfaat bukan saja kepada diri sendiri, bahkan juga menguntungkan kepada keluarga, masyarakat dan juga negara. Maka inilah peluang kita semua untuk berubah dan muhasabah diri ke arah mempertingkatkan amalan, keimanan dan ketakwaan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala.

Dan akhirnya bersempena tahun baru Hijrah 1448 ini, marilah kita sama-sama muhasabah diri, bertaubat dan memohon keampunan daripada segala dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Ambil keberkatan bulan Muharram ini menjadi titik tolak bagi kita terus meningkatkan kualiti iman melalui sembahyang, zikir dan bacaan Al-Quran yang istiqamah, memperbaiki adab dan akhlak dalam keluarga, masyarakat dan pekerjaan, saling tolong-menolong, berkasih sayang dan menjaga persaudaraan sesama kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita semua akan mendapat petunjuk dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala jua. Amin ya rabbal alamin.

Alhamdulillah, pertemuan kita hari ini Selasa 29 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 16 Jun 2006 Masih. Baiklah, pendengar yang dirahmati Allah, sekarang kita bersama-sama langsung sembahyang fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar 1000 Kawat.

سمع الله لمن حمده الله

Alhamdulillah, orang pendengar yang dirahmati dan demikian kita boleh bersama secara langsung sembahyang fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.